Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Horiha kudirna ves varang ufavere doha kangademo mehaftage kuda kudinge bagicha programa ekos badal kole sahadatta. Dato umid kurang horiha kudinge halu e samavara rangal kama. Kadeng haro ande medus program korea gendaro te kudinang hasa ko te kudinna vara bavar masekitange bore te kudinge vara bavar honar te takalum ge fursatu medus program ge tereng onan inge te kudinna bagicha ge terega. Lava kien, len kien, ravar kien, pandi kien, madha kien. Megotta kus adabiyya ta gulung huri komme hushar mes hama tikudin berna miya hushara demi. E fursat tigitaren hama komme kujjaka ves onnaninge. Den adaga matin hama miyadu es ebwe guruatuge masikata vahakia vahakia. Guruatuge teren timma sikke miyadu es ebwe edado basmalang fikoi. Envima mima sekkatta kaeko. Medu samadagmatin program fashani varahikkaam riiti laveko.